Amuse is melihat warga Indonesia. Rekan Isra di 104.2 FM 91 FM Surabaya.

in pushing sahabat suara dengan mendengarkan lagu-lagu yang udah disiapin 10 lagu keren ya. Sudah ada Tetri, bentar sangnya sabar, habis Wijaya 8 ya menyik.

0: juga saudara-saudara kita yang ada di Batam. Karena kalau saya sih sebenarnya baru beberapa hari kemarin sih ngeliat informasi beberapa di sosial media Batam. Ternyata di Batam tuh lagi rutin banget pemadaman listrik. Sahabat Suara itunya ada sahabat yang sudah bergabung di TikTok ya, nama aku Boxing Bang. Ternyata sekarang lagi akan pemadaman listrik masjid bu, untuk mandi gitu, untuk numpang mandi. Terus udah kayak gitu, ini di Nongsa, daerah Nongsa kata. Kalau mati listrik daerah itu dari 9 sampai 10 malam. Terus nanti bangun di hari jambaan, beres, isi air. Emang kalau kemarin kita lihat di sosial media, kalau sahabat Suara belum sempat lihat, bisa langsung cek, karena itu langsung pasti ada. Tuhannya banyak sekali orang-orang akhir mall. Yang benar menikmati ada situasi, terus juga carson yang nyantai bawah gitu. Haf banget deh Mbak Bita yang lagi sekarang ini gitu. Nah nanti update seperti apa saya mau sambil cari juga dari pintar soal apa gitu. Kita make share dulu sambil lagi mau nemenin dengan lagu-lagu yang pasti kemana-mana. Stay tune
1: Istora Suara 30 dan istimewa ini menjadi saling ditunggu net ungu. Tembahkan konser art ungu waktu nanti final perayaan 30 ungu dengan lagu-lagu Tara Leo yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 waktu pukul 9.30 waktu sebagai di tenis dan jacket VVIP, gold, silver, dan diamond out. Kali lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kebisan. Dapatkan tip.

juga tadi dong dari seperti standby arah dekat MRT-nya. Nah, di pas saya juga belum naik balik ke Nabil memanta. Kenapa gitu ngasih taunya enggak tuntas. Nabil dia lagi berita apa sih kan? Tanya Dengo Kolondo Song Bua Barat kan mau request lagu ku katakan dengan ini. Terima kasih Farah lalu. Terima kasih juga buat kamu yang bergabung Pak. Akan aku ya ditunggu ya. Juga sahabat suara di TikTok Susia yang aku disap. Terpasti aku lap ya. Terus ada Mas Banan karena sabar. Satu itu ada kapasnya ya. Karena nanti panjang sampai jam 2 aja sambil di TikTok.

0: Terbangnya tuh di tahun ini.
1: Iya, di April.
0: Di Februari, di April. Yes. Oke. Okay. Tapi kalau agak ngeser ngebahas tentang kamu yang dari Batam apa dan ke Jakarta seperti
1: apa? Ya, aku di Jakarta ya, kebetulan okay. Keluarga di sini. Cuman kan enggak menetap yang lama ya. Sekarang udah kayak di beda banget ya. Secara kayak padatan pun sangat ya, okay. Rame. Bisa sekolah tuh cuma 1 menit, enggak nyampe 10 menit kadang.

0: sangat full banget, sangat penduduknya full. Ya nggak cuma kamu yang dari Batam, udah lama di sini setiap astagfirullah. Jadi kan oke, kemudian akhirnya kamu sekarang sudah di lagu gitu, nulis lagu juga.
1: Aku sempat ada

0: Ada sih. Jadi kita tuh udah nulis-nulis nama yang berharap
1: produksi gitu dirilis. Jadi kita tungguin ya guys. Aku nama. Jadi nanti kamu jawab aja pertanyaan dari aku dengan awali kaya mengaku. Okay. Yang pertama, sebutkan lagu guilty pleasure-nya. Yang guilty pleasure kamu deh.
0: Ini jawabnya saya, Bu. Aku lagu yang menurut saya guilty pleasure lagunya Taylor.
1: Wah.
0: Gak apa-apa.
1: Ada ini. Kemudian sebutkan kebiasaan Ufe. Orang gak tahu boleh di share.
0: Kebiasaan unik. Meeting di toilet.
1: Oke. Kalau di teman.
0: Misal saya nih di toilet, aku bisa misal 3 menit 45 di toilet.
1: Sing sosial media.
0: Gak tahu enggak makan aja. Gitu. Nyanyi.
1: Wow. Oke, sebutkan fan makanan atau makanan. Ini sebenarnya udah aku nanya juga yang utama banget. Siapa penyanyi favorit fan sekarang ini? Dan dia cover.
0: Oh, itu tadi udah juga ya sama penyanyi favorit kalian. Dan kalau kalian sangin sekali.
1: Oke, kita lihat ya guys ya. Dan apakah itu terrealisasi? Tapi semoga aja itu bisa terrealisasi. Sementara

0: ice-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai. Taste beyond food.
2: Taste itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh. Mohan habis syuting saat tas banget. Spill dong.
3: Rahasianya loh, semua outfit kayak Soklin wangi trauma baru.
2: Wangi bagin semua.
3: Ors, apalagi sekarang tropikalnya sungguh memikat. Dan samaris yang menembus batas.
2: Yo, kita deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerak. Aktivitas sehari jadi terasa dadem. So easy, so free guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on.
3: Nih, gue bawa buat kalian. Soklin Pongi Tropical.

0: musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Lagu favorit pilihan kamu.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengar Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Isuara Warga Indonesia.
1: Dengar suara di meja
0: kapan aja
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: like me.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Yeay, selamat pagi sahabat suara yang paginya hari ini agak kaget dar-der-dor kayak
0: kenapa
1: saya.
0: Kenapa kaget?
1: Saya kaget banget karena pagi ini saya buka, oh mendung ya, kok mendung ya tumben. Ternyata pas saya buka kabut asap
0: wow,
1: di atas kita.
0: Wow, kabut asap.
1: Kok tepuk tangan sih, sama tepuk tangan.
0: Tapi yang pasti walaupun kabutnya tidak bagus hari ini, tapi kita bakalan nemenin kamu tetap sampai jam 10 di Suara Seru bareng saya Clay Rizky
1: dan saya Bill Putri.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming.

0: Mercusuar Bandung,
1: Jermasin,
0: Arta,
1: Jogja,
0: Makat Palem,
1: Semarang,
0: dan Sebaya.
2: Eh, apa sih? 3-2-1 tuh perasaan dari ya, lihat di mana. Kok ada 3-2-1 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva. Adik, ayo buruan Aquaviva kemasan 700 ml 1,6 liter. Cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantas Nanda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand 3 dan 1 iPhone 11 Pro hingga tambah uang peserta saldo e-wallet. Ini gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Cashier di 021 50 97 907. Dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gam.
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama, memberikan penyaringan optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Saya Dio Miyoko, saya senang ngabisin main di luar dengan keluarga. Let's go ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya kenapa sih senang banget ajak anak eksplorasi padahal dekat sama kotor, kuman dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Tapi di kotor, Pak.
5: It's okay, Emily. Hanya tuh bisa lebih cepumah saat kakak mandi dan ngi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula perlindungannya 24-7. Pakai Nuvo. Sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar. Percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead. Perlindungan menyeluruh 24-7.
0: Suara Warga Indonesia.

0: kakaknya keren banget. Bos pilih info trendingnya hari.
1: Kalau mau tahu yang lagi ngeril aja, trending banget loh.
0: 9 nama suara mahasiswa Indonesia.
2: Yes, kita sudah banget loh.
0: Kayak gitu ya.
3: Kemarin aja.
0: Trending banget nih lewat di thread saya. Ada pesawat nih, mau balik lagi.
2: Kok bisa sih?
0: Iya.

0: penuh, bandaranya penuh.
1: Bukan penuh karena ini nih Israel, kan pilotnya tuh ini statusnya WNI.
0: Kenapa dia nggak boleh masuk ke Israel?
1: Iya bisa Israel. Nggak
0: apa-apa, tapi kan dia punya ya.
1: Ya mana kalau otorita mau?
0: Oh, jadi mungkin alasan si Israel Indonesia nggak kita nggak bolehin orang Indonesia boleh ke Israel, ya nggak sih?
1: Tapi itu make sih, karena kan Indonesia ada apa hubungannya tuh nggak ada.
0: Tidak ada.
1: Tidak.
0: Banget.
2: Ombong banget.
1: Terus karena itu mereka nggak bisa masuk, sebenarnya nggak bisa ke Indonesia. Atau mungkin orang tuh kedua keluargaan bisa tapi orang Indonesia itu nggak bisa Indonesia.
0: Makanya,
1: oh iya benar.
0: Kok lihat tahu itu kan banyak di berita.
1: En pernah.
0: Gak pernah. Kementerian Perhubungan Israel ke Israel dengan melarang kru berasal dan dari negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
1: Iya. Salah Malaysia. Tidak bisa bersatu.

0: aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan efektif 9,99% seperti karbonnya. Baru Super Sol kemas rupi lebih.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bijak. Katehnya dijukin biatehnya.
3: Tiju mau.
4: Aku mau tiju. Melati.
3: Apa?
2: Oh, siuti. Banyak kerasi. Nah, gimana enaknya?
3: Aduh, sangat. Jadi bikin mau lagi.
2: Lagi. Nyariin tak ribet.
4: Tanya panas enaknya bius.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tiju.
1: Bisa disu kayak lagu ini. Oh, ya nih. Suara Makassar, Lensia. Info hits kamu dapat di

0: Bu, kamu bisa dapetin gratis satu botol Fresh Tea Blackcurrant 500 ml.
1: Berdana mini 2.000 khusus pembelian minimum 3.
0: Yang bertagihan di Alami Day.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Cinta Begini Oke, featuring Adrian Halif.
0: Cinta Begini, saya sih cinta sama Indonesia, tapi kok gini banget ya. Hari ini saya dapat kasus ini lagi, OTT.
1: OTT?
0: Oh iya, operasi tangkap tangan.
1: Oh, OTT-nya artinya tangkap tangan.
0: Iya, emang kalian gak tahu?
1: Gak tahu, OTT. OTT.
0: Aduh, astaga, ya ampun.
1: Emang kenapa sih OTT? Apa yang di OTT-in?
0: Jadi nih, KPK amankan uang 1,5 miliar dalam operasi tangkap tangan pejabat BNPB nih.
1: BNPB berarti ini dong yang
0: bencana itu,
1: kan?
0: Iya, makanya.
1: Oh my God, berapa 1,5 M?
0: 1,5 miliar. Tapi kita sebenarnya belum tahu juga nih siapa pejabat yang ditangkap dan OTT-nya tuh terkait kasus apa. Tapi yang jelas ini KPK cuma amankan 1,5 miliar, yang diamanin cuma 1,5 miliar. Yang enggak ketahuan tuh berapa
1: betul
0: sebenarnya.
1: Bagus juga nih OTT ya. Saya sangat suka nih OTT nih.
0: Kenapa?
1: Ya, jadi kan bisa ketangkap yang korupsi-korupsi di tempat tangan di
0: langsung
1: lagi kan.
0: Langsung digrebek tempat. Tapi sebenarnya ini emang agak mencurigakan ya dengan banyaknya yang terjadi bencana di Indonesia. Tapi kok masih kayak kurang banget penanggulangannya ya.
1: Betul.
0: Mungkin ini salah satu juga, mungkin ya, mungkin ini salah satu di korupsi juga kali ya.
1: Apanya tuh?
0: Ini kasus bencananya.
1: Oh, terus juga bilang ini kayaknya ada yang bilang pengalihan isu. Pepe terus karhutlah, jangan sampai tertimbun sama kasus seperti ini.
0: Yes, betul sekali. Yang penting semoga benar-benar ketangkep ya pelakunya, dan kita juga bisa melihat ke depannya ada perubahan gitu. Soalnya karhutlah ini udah lama banget, udah berapa bulan udah menyebar di Indonesia.
1: Kemarin ya, ada kenapa yang bahas begini, ada yang tulis, ada konten begini. Ternyata yang bakar itu perusahaan-perusahaan Singapura dan Malaysia.
0: Iya, ada beberapa perusahaan Singapura dan Malaysia. Tapi
1: emang benar?
0: Mungkin saja ya itu benar.
1: Benar juga sih, masuk akal juga
0: masuk
1: sih.
0: Masuk akal juga sih.
1: Terus udah mereka yang bakar, terus kita yang mungkin bukan cuman Malaysia, Singapura bakar juga, Indonesia juga ada juga perusahaan-perusahaan.
0: Udah pasti dong, kan? Udah pasti ada campur tangannya. Kok sampai sekarang gak padam-padam ini apinya?
1: Oh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.